apa ya? Macam sana kita kanci lah. Ada ini sana lagi. Guru Maharaj kan jiran Maharaj ini sama ada hanya bayuani kau. Macam ini tak apa, kerang sih macam apa entah apa. Aduh bu Maharaj, ada hanya bayuani. Di tahu baru mungkin Maharaj ini nanti. Swami ada kan nama yang mereka kambil eh. Macam indri kalak pami hobi sih. Kau macam sih. Kau tu macam mana apa? Macam mana indri ini mampu enggak apa? Aduh bu kena Swami ni nak kena. Tentang lah. Speciality is the post doctoral of religion. Hai bini ana mana kumeh apa kau? Speciality na religion ni kita pangsa apa hele? Aduh na usia kami ni masani lebih kau ni lebih kita masa dah material ni special hai bini sih lagi tapi special ni wah keluar lagi terbeti usia ni masana mata pai pun yang apa kau? Niwe itu pun sih ni nunggu wahan tu kang dekat pun sih kita pun tunggu orang ngamloi. Mak kata nu hai guru maharaja na nana mata pun benda kang dekat sih. I am the spirit soul, not this body. Body ya ini hai tadi kita kang ni yang sih kau. Kau jangan kang dekat body ya ini hai ini kalau mewah. Kau yang mik si mengajar kita apa anu upeh. Ayo itu ada saya upah sah. Ayo body itu ada ayo kan tuan tuan ngamdo ngam. Kau ayo yang kita special lagi ayo apa mah? Bapaan dia ayo apa mah? Aduh tadi ayo body sih ayo nanti. Kena aja no. Ayo creator mana yang mana sih nampaknya. Asyik mama yang kerba. Ia sorry kita tadi yoga tapi sih niu ini poga matang kita tak amat ia sorry kita yoga tapi tu. Ayo body sih apa ini dulu nanti doktor pergi. Body sih mana dah atma amle. Ayo beri kena umat mesti kerba ini macam mana orang masa orang maki body itu dek maki atma tu na. Eksa kerja ekor ni sih baru kena ikut. Kalau yoga tadi amle mesti dek apa masa orang mana orang mesti mana tu dah mama orang papa orang mesti mayam orang. Aduh kumpa atma tu yoga tu body tu. Kian tu kita, ko, eh adik uningan aroi, adik kau ni tu sendiri di body dulu atau madu lah, sendiri lah ini ko, adik tadi atma dulu kau kau spirit kau, adik kau spirit sekarang lupa, adik tadi, aina aiki atma bu aiki thawai bu luna kanci apa, adik kau na, jiwa kau ni mesti mewah, kau ni mesti cuma thawai lego wahai tu nak kan dari kat dia, mungkin jadi nusin nanti apa yang tiada bersama terlepas lah, adik mana tapi aina nanti bersih jaga sah sah long, nanti bersih yang yang long, wajib pada tolong. Pam tu bahan wajib kita macam sih dah, mampu beri uli dia. Yes, you are not fit to be the owner of your body. Kan tu ni. Adik tak macam ni, mampu tadi matan cara ni, niu ni body bawa panggabi ayam. Sasa dah hari ni ko, macam logical ayam. Macam ni, aiki ni hai pergi, aiki pergi dia, aiki segai ni bersegai berjaya, sudok berjaya, fajar berjaya. Tapi so aiki body ni, aiki mesum itu berjaya dia. Ni wakkan sih dah, cuma pahai ko. Macam ni macam ni, apa yang ada ni bawa, yang lain tengok bawa macam ni, pautan ni macam lain ni, apa ni pautan ni dia. Niu ni bapu mana kanggat dia ni. Hai bah, apa macam ni? Naha, orang ini degi, kui mahiru cinga, naha cinga, kanggat apa ni? Aina mik karam gaya dulu. Aina thau habtah dana lekho menang cara kau mampu dong cinti tarik aje. Mampu tu na mukai je harukan tadi karu, pira aru ya. Maru amni gaya bagai itu, poraga, sengat samthoga, tanah tanah toraga, thau pasan habtah le pira tarik aje. Ngamung na gaya masa gaya itu, hendak dia na papa, asyik papa makhum beri papa gaya je, sena orang pira kau dulu ya. Sini apa? Aduh kita thang tu dah, layu hai bani apa? Speciality hai je kau. Mumasul doktor kiri sini na ini untuk semai no hai jemulah sih, jangan berubah ni kau sih. Macam wapun kita abad ini pun sih ke transformation namu ujar. One should know the science of placing God at the center of one's profession. Ini orang hai ni kau, mewah pun fokus dah simbang mamlai tu mili kau. Ini simbang tu pakai matam tu na God centric web, self center neta. Aduh, kanggat tu benar. Si dia mana kanggat hari sih. Aduh na, ini God hari sih kan? Anu orang hangat. Aduh, dek God hari sih dia minggu tu dah tajen dan minggu berlay. Aduh na. Aduh, God sendal way dana. Ni orang tu kita tung ini tau dana. Kau yang anggap mematiang pang dana. Mayang di sapa tau berdua mampu panat tajen aja cuma tau dana di. Nagi mumanu, nagi lekai, nagi community. Lewat musim singkat kan ya. Kau, nah anggap mukshar kita mih mayam pokat payai. Nurut tu cincin tapi payai. Hai na, hai sih dek ini orang tu pura. Hanya cuma ini tu masih panjat dek kau. Aduh, bukan ni tak dek kau na. Eh, si apply to bishay. It was very hard, but I could do it in my 32 years of government service. Da, ini tongan tongan apa? Ini ngambil tahu tak? Maharaj, Didi Singh, tapi betul apply to bishay betul tak? Ingin dia ambil apa? Itai, tentang ini ngaji sebab ilai temen yang tahu ya. Puning ke, aje tak pilih. Aman dah itu na, aje office ke itu bang papa ramai tu yang na. Karena apa? Wajib kau, mesin dia tapa. Why am I tengah hijau kekom? Cuma dia malu ini kan jay. When you express your anger, you should express in a humble way. That will determine your greatness. Wonderful. Malu hai yang kalau kata sekarang ni, aduhri mas samadi sekarang ni pun sila aruh bukna bani. Malu kita nunggang samadi kau ya. Mana semua yang hai ramai ni? Yang macam mana? Nah, asal tu pun dapat macam tu. When you express your anger, you should express in a humble way. That will determine your greatness. Yang mana humble way tu ni? Ayah asal tu je. Kau sih ni kau macam tu ni. Nah, sih tu, malu ini. Please don't mind kau. Kau sih ini sebenar dia lah. Gaya itu tau macam tu. Salam lah. Kau mahu tak? Ani tau kau punya kita tau kan dah. Nah, sih sebenar kau lah. Ayah an, udah berapa kali kau bawa? Adik yang mana kau dia ngan kau ni? Dari ayah pun sih tu. Sebenar dia ini, ayah ini macam sih kanak kau bawa mana? Ayah kau je curug terpakai pang urian kau ni.

Tahanja kibai seisi, bemulzan mangsata bagi mayekta, hamum sadanan dana. Sakpa manipuri matamisaini. Seisakpa sigi, konjel da. Miramemcha film sidagi. Sure sidangna seringba, bishe morang temna, serang bishe. Amamukudul tamjari taminasi.

0: Doctor, lingsin biru doctor.
1: Pani, ngasih di ayuk lakunya formal ini duna laksera bni.
0: Nuh mugi mukti yoruk tapi yadam ni doctor.
1: Adu kang duna acin mukti alai ribas yoruk ribas ini.
0: Somle tu sengsin biru doctor. Saatak si doctor.
1: Yare, saat di hospital lagi thaku thak lakuni. Ngarang si night duty tab degi yumda handa makai maruki de yoksi lak laba.
0: Oh, ma. Saat om tu sengsin biru ma.
1: Maru, memi do, hana degi pibam yamna phaglak labani.
0: Doctor.
1: Maru na ning sathi ningai oidre.
0: Khoi. Yamna di pharak le hai babu. Manak ta anganga pusluba, sumang da anganga sana khon abu uragati. Nanauksa kawraga makhomu kutin doctor na kapta dam dai. Aduna, manak ta angang sanghandra bani doctor.
1: Punamak to khalura no maru. Haujikti memi bu phanana balaing laga loire.
0: Doctor.
1: Theng na yum pan badagi theng na phangba angang adumakha ikang khangau dana mama gi matha dagi puthokhi bada thamoi shok na nungai khi da baduna heman badagi psychiatric leina lakhi bani
0: sha
1: dubu han oiram ba phibam du dagi hojing na khara di ahong ma sa da lerakli dana
2: ibungo doctor
1: ima
2: si sa si pa yu si
0: sa pa si doctor
2: ibungo na ne ai gi imo si da di han da ba ya de koi bungo ma gi matau si ima yeng mangam di ne
1: Ima nungsa pangti tibi runu da, soi dana parakani. Maru, aina thari bahidak singse, masa potha naba amadi wakal hendok na kanzin dana ba tha bahidak ngaktani.
0: Doctor.
2: Ado di ibungo doctor, nangi maru kawari chana ko, ima su imungi tha bain kang amuk to hot naru kige ko.
1: Pani ima.
0: Doctor, ai di mapanda pura sriya hina khalo rabani. Ato maru su sida puri hai basi nungsing lakpadagi maru katana jari basi.
1: Marup tadi ayahnya khangning bawa apa mama di lahir.
0: Tapi doktor,
1: ayahnya ma pandai lahiru baduna khanghau terdana hangbagi apa mni khandok piu.
0: Kesuka dia doktor.
1: Memi ka marupka launa lahiru si bu ayahnya singna bra netraga sak khangna duna mari lahiru ka luhongba oira bra.
0: Doktor, memi ka igasi ayahnya singna bani.
1: Oh.
0: Eko ayahnya luhong duna launa lahiru basi sahi mari kharati helak. Maa ke layang pada waris nama tiang oi kata belayar pada. Ay, ay lisa ke doktor.

0: 以侬呢胡就讲两样情形，到那海那打那个牙去在的，搁菜打。米呢在在那罗伊那海那都不，家里去在罗伊兜里弄一顿那妈妈这个他煎饼呢，我偷了拍起的，偷了拍起的，啊，出样了拍的不是那的，家里侬不亏的豆豆里吃不？妈妈嘛把胃不清的那的，一扎些一煮些，家里出豆子不那的那海里多，哼，拍的拍的偷了拍的，耶，不啊，工都个也打个呀。
1: Pung tadi tikarai helah mana? Kau ini, ayuk sudah imana ting sokpo makai saru sange itu bukai ini. Anti ayuk jatuh udah kanan kari mu hari lagi.
0: Oi bungo kanan tanah kari imte hari lagi.
1: Aduh kau dorong dia. Kau dorong dia.
0: Oi, nama abu amu dari nene ima abu amu tadi lag tapi ya dia nih hari betul dah ayungan tahu galaga kari lagi itu nih jatuh bani. Aduh dah kong nih halah adi tinggi betul dia itu nak makoi tongan lagi dia suam paraga lag bani mah.ไอ้คุยเลยดักชินาดีคุยล่าสุดทารำได้กี่นุ่งขนาดจะใครไปสิดะรีโชว์ดูจังจะรวยนะหายดูนะอีมาดีบาราปีแล้วก็กุมทับไปดูง่ายดีเนี่ย
1: น่าจะก็ดู
0: อ่ะดูดารีโชว์ขานี่มันมาป้าดูดันเฮนุป้ามาจานี่โอ้โหนะบาจาร์จะซีเฮให้ได้ไดเวอร์ดูนะไอ้ดีจะจะรวยนี่เฮคุ้มหลักปะมาดูดาอ่างสิงห์ดูจังสิเลยแล้วก็การีกิจะรวยดูริมโน่หายดูนะคุปปังนะอันนี้โอ้โหหลักทาร์เจนบีเนี่ยมีมาไม่ดูดามาดูกูไปดูอีมาดีวันทับมาชาวเน็งใครเฮปุ๊งอ
1: Kang dera ta, hajik sih dah tahu risi. Ayah ini kan betul la, semua orang boleh nging dera tahu. Nari mana?
0: Mani tahu rumni.
1: Ah, thoi nana nungai tapi kalau nui ma, imana naya nong teng impal manung sete sel lagi yang gua tamda. Makal show nung uba pang ni. Masih uba dene ya ini naya yum ke yamat tepalaroh hari si.
0: Tu. Wah, matang hengang la benda nubi ti lah. Masih dia dah tahu. Nanti masih gua hari si kalau tu orang ibu gua nang bua, imu gua sih dah layu risi. Ima hari jadi ni.Aina like kita dapat tunggu nang nato houdo risibu kari no hai mi. Yangoi, sana bawa yaroi dapat wado makata raga nuko. Aina sili bapun nama nangi dapat makani. Imung ase, dhar mu houdo naba iman hot nari bani.
1: Siarese. Imang isak tua thongi di thongga piro do. Aini isak saat nang asih dengan kerangga nang office cet tapi yadri.
0: Kari kia. Bunga, wam tengah hai kiki.
1: Kari wanui ma.
0: Imana nga sisa luri si, nupi ima zaadu na nanga amu tangu na

Isayamagi surda, isayamagi sahikta. Mapandhungi kuyomda ketnariba miyoiba ekwegi wakaldi karakazik adumak manahan bagum tauri. Lantokchari Manipuri Film Isai Singh matang matang oina.

Tai bang pan babu sembiri ba mahakna. Miyoi bahai ba ekoise sembira pamatamda. Nungshiba hai basina. Ihan hana kudol tambira ki bagira. Nungshiba na asuk magun leiriba. Tabirasi nanata asum asum pharmacy dagi. Pushparani gi naitom konjelda. Kaidem imona seringba. Sori senjamna serangba pharmacy.